0: mwana ogu Mpesa ya kunwa yao nire mbecha 07 05 aha
1: 82 10 58 68
0: Boya garara boya gamuchiari.
1: Thank you, Baba.
0: Thank you. Hello, Meru.
2: Hello, Meru.
0: Muga.
2: Kwa sana wikini.
0: Nde aria nao.
2: Mwenda kuma mawa.
0: Mawa ikuwe gamuenda.
2: Iku pango mi mwenda.
0: Wataru tai mwenda.
2: Dawata wikini.
0: Inioni nkambomba kugenda kitha kakiri migwa. Na anta muntu ekande o.
2: Kwa hindi nkamira.
0: Nkamira ekenda megwa nina eta muntu e. Ne munta kwa gita liraka.
2: Uti munta wa.
0: Mani o ne munta kwa nkamira.
2: Untu kwa eti munta wa.
0: Eh?
2: Untu kwa ni nkamira.
0: Mm.
2: Kamera dia tahu desain tinau kerajaan tinau Rwanda nanti na itu bawa semua itu tahu ni mikua.
0: Emun tahu mono wana ambori otio nane rea megua.
2: Mikua apa ni?
0: Kira tu ike emun tahu ngokoria. Emo enda. Otara idha kira ato rungu wana kena megwa rungu.
2: Kuma kira ato wakira chanjesi.
0: Oko kwa.